0: upang te Republic Veng Aizawl miten Bible thon thu te zai te recitation te le group singing mangte in hunan ron mangdon ani ilongai thlang u
1: of India hianin no pangte pual hun kan lo mangdona Josepha Chanchin kan zir haudona for India no pangte pual hun ron mang tu te hi kei hi mercy lal muanzwali kani a tswanin kan no pangte hi lel hlimpui ren thlei le kel tan hlui te an ni e ole veina Josepha Chanchin kan ziranga kan soi hawanga chuanin kan zir chan tak tak ma in lel hlimpui ren thlei le kel tan hlui zai turin lo som phutang a

thiam taka ka swalri tak phur le leini nom hi ti hla ron satu kharoji kerem sangpui ani ole tun chum pathian fakna hla kan ngai thak nun hun beratan nazaret langwal ti hla kan ngai thanga pbk lian khuman aron sedonani tunai lawngai thangu